0: Inna lillah wa inna ilaihi roji'un. Salam takziah. Bye arwah.
1: Hiburan 914.
2: Hiburan 914.
3: Hiburan 914.
1: Di Pelangi FM.
4: Assalamualaikum dan selamat tengah hari. Masih bersama di Pelangi FM. Hiburan 914, 12 tengah hari hingga 3 petang nanti bersama Zati untuk Rabu 27 Rabiul Awal 1448 Hijrah bersamaan 9 September 2026. Tetap bersama. Jangan lupa nanti untuk juga ikut serta menerusi tak

0: doa ketika udara dicemari jerebu. Allahumma inna nas'aluka min khairi hadhihi ar-rih wa khairi ma fiha wa khairi ma umirat bih wa na'udhu bika min sharri hadhihi ar-rih wa sharri ma fiha wa sharri ma umirat bih.
1: Artinya, ya Allah, sesungguhnya kami memohon kepadamu kebaikan angin ini, kebaikan yang ada padanya, dan kebaikan apa yang diperintahkan dengannya. Dan kami berlindung denganmu daripada keburukan angin ini, keburukan yang ada padanya, dan keburukan apa yang diperintahkan dengannya.
2: Doa peliharakan Sultan.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.
4: Amin.
3: Wassalatu wassalamu

Sembahyang adalah tiang agama. Siapa meninggalkannya, dia telah meruntuhkan agama, yakni dalam dirinya. Kepada kaum muslimin, sebentar lagi disiarkan azan zuhur.

0: bersama Klik 914.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Kembali lagi kita ni di Klik 914. Episod kali ini bertajuk orang yang menguasai diri sendiri. Orang paling berkuasa adalah orang yang dapat menguasai dirinya sendiri. Dalam hal ini, saya bagi contoh mengenai kisah yang pernah saya lalui. Ketika saya belajar di universiti, bidang agama dulu, ada mengikuti satu kumpulan belia, saya ini ada sifat masak puji, sombong, ego, dan niat yang salah mahukan famous. Ramai yang menasihati, ramai yang membantu untuk menyadarkan diri ani. Tapi, sebabkan sombongnya diri ani, egonya diri ani, indah mau menerima. Bahkan dimarahi lagi tu orang yang menasihati itu. Astagfirullahaladzim. Sampailah satu tahap dan alhamdulillah juga saya sedar bahawa semua ilmu yang saya pelajari itu mengenai agama semuanya bukan kerana Allah, tetapi kerana mahu manusia acknowledge saya, memuji saya dan pasal mahu famous. Saya mula memperbaiki diri ani yang dulunya sombong dan ego. Sekarang ani alhamdulillah suka dengar nasihat-nasihat sama ada dari orang tua ataupun muda. Yang dulu niatnya masak puji dan mahu famous, sekarang ani alhamdulillah

0: redup sedikit dan rasa selesa daripada apa yang pernah saya lalui sebelum ini. Yang dulunya sifat pemarah dan mudah panas baran, alhamdulillah karangan ini mampu beristighfar agar dapat mengawal diri dari kemarahan. Bila kita ni dapat menguasai diri kita ni, yaitu nafsu yang melalaikan kita ni, dapat kita ni kuasai dan kawal, insyaAllah kita ni jadi orang yang berkuasa akan diri kita ni sendiri dan menjadi versi terbaik diri kita ni sendiri. Demikian dulu untuk episod hari ini. InsyaAllah bertemu lagi kita ni pada episod seterusnya.
1: Klik 914.

0: Infobit.
1: Okey, awak dah dikongsikan ya di mana peraduan penulisan kreatif bahana Dewan Bahasa dan Pustaka sempena sambutan Jubli Intan 60 tahun penerbitan majalah Bahana 1966 hingga 2026 di mana bila mana awak ya yang berbakat dalam bidang penulisan kreatif, inilah peluang untuk menyerlahkan karya awak di Dewan Bahasa dan Pustaka melalui bahagian sastra dan majalah mengeluh-ngeluhkan penyertaan orang ramai dalam peraduan penulisan kreatif Bahana DBP 2026. Empat kategori dibukakan: cerpen, sajak, pantun dan syair. Okey, syarat utama terbuka kepada warga negara dan penduduk tetap negara Brunei Darussalam yang berumur 18 tahun ke atas. Okey, jadi anda boleh imbas kod QR okey yang tertera pada poster peraduan untuk mendapatkan syarat dan peraturan peraduan, juga borang penyertaan serta pautan muat naik manuskrip ya. Jadi marilah berkarya dan serlahkan bakat penulisan awda bersama Bahana. 60 tahun Bahana, 6 dekad suara sastra. Semuanya sebelum 30 September 2026 Rabu, sebelum 4 petang ya, di mana untuk awda yang ingin menyertai boleh saja peraduan penulisan kreatif Bahana DBP sempena Jubli Intan 60 tahun penerbitan majalah Bahana Dewan Bahasa dan Pustaka. Okey, 4 kategori tadi, cerpen, sajak, syair dan juga pantun. Bila mana awda memang ya mempunyai bakat dalam bidang penulisan, jangan lepaskan peluang okey untuk awda terus mencuba menyerlahkan bakat awda.

0: Hot Tracks bersama Q Irfan.
1: Ikuti lagu-lagu terbaru dan terkini bersama saya Q Irfan dalam segmen Hot Tracks
0: Pelangi FM.
1: Sabtu pukul 2 hingga 3 petang di Pelangi FM.
2: Hai, saya Minan Yunus. Saya akan premier single terbaru saya, Andani, pada hari Senin, 14 September 2026, 5 petang, eksklusif hanya di Pelangi

0: Hai, saya Rudy Mohaidi. Dengarkan premier single terbaru saya, Sida Yang Lalu, pada hari Sabtu 12 September 2026 jam 5 petang, eksklusif hanya di Pelangi FM.
1: Ambil umbu di tengah hutan.
2: Musik-musik hangat, segmen-segmen hebat. Anda sedang mendengarkan Pelangi FM. Pelangi FM. Pelangi FM.
3: Ingin mengetahui lagu-lagu vokal untuk minggu ini? Lagu-lagu vokal Pelangi minggu ini. Lagu pertama,

0: Pilih dua lagu dari tiga lagu yang disediakan. Menyanyi tanpa muzik. Juara bulanan akan menerima RM50 sumbangan Pelangi FM. Segmen vokal setiap hari Rabu pukul 8.30 malam hanya di Pelangi FM.
1: Hai, saya Awangku Amin. Jangan lupa dengarkan premier single terbaru saya, Kau Ingin Bersamanya, pada hari Kamis 10 September jam 5 petang, eksklusif hanya di Pelangi FM.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Haji Azizi Ahmad dalam berita perdana dari Radio Televisyen Brunei.

Berita-berita utama. Pemandu pelancong berpengetahuan mampu meningkatkan piawaian industri pelancongan negara. Prestasi memberangsangkan pada keputusan PISA hasil usaha gigih pendidik membantu pelajar mencapai potensi penuh. Penghayatan MIB asas penting memastikan pelajar berpegang teguh kepada nilai agama dan kebangsaan. Pada menyunjung titah perintah ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hasanah Bolkiah Muizzuddin Wad-Daulah, Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sadul Khairi Wad-Din, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam adalah dengan ini dimaklumkan bahawa ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam telah mengurniakan titah perkenan bagi pelantikan beberapa orang pegawai kanan seperti berikut. Yang Mulia Brigadier Jeneral Udara Dato' Seri Pahlawan Muhammad Sharif bin Datuk Duka Haji Ibrahim, Timbalan Pemerintah Angkatan Bersenjata Diraja Brunei untuk dinaikkan pangkat dan dilantik menjadi Setiausaha Tetap Dasar dan Pentadbiran di Kementerian Pertahanan. Yang Mulia Dayang Po Kwi Chun, Timbalan Setiausaha Tetap di Kementerian Pertahanan untuk dinaikkan pangkat dan dilantik menjadi Setiausaha Tetap Kewangan dan Pembangunan di Kementerian Pertahanan. Yang Mulia Kapten Haji Nur Bahrin bin Haji

Haji Muhammad, Tentera Laut Diraja Brunei, Ketua Unit Inspektorat Angkatan Bersenjata Diraja Brunei untuk dinaikkan pangkat dan dilantik menjadi Timbalan Setiausaha Tetap Dasar dan Pentadbiran di Kementerian Pertahanan. Yang Mulia Juruukur Dayan

Agensi Berita Antara Indonesia meningkatkan penyelarasan dengan Agensi Mencari dan Penyelamat Kebangsaan Basarnas, Polis Wilayah Banten dan Pasukan Pencarian Bersama untuk mengesan 5 jurugambar yang terputus hubungan ketika membuat liputan mengenai letupan Gunung Berapi Anak Krakatau di Selat Sunda, Banten. Setakat kemarin, pihak berkuasa tidak menerima sebarang isyarat atau komunikasi dari kumpulan berkenaan. Sebagai respons terhadap krisis tersebut, Antara telah menghantar pasukan bertindak kecemasan khusus dari ibu pejabatnya di Jakarta untuk memperkukuh biro di Banten serta mengekalkan komunikasi berterusan dengan anggota penyelamat. Majlis Keselamatan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB menyambut baik perjanjian dicapai oleh kumpulan-kumpulan politik Libya yang bersaing yang membuka jalan bagi pilihan raya untuk diadakan dalam tempoh 2 tahun. Perjanjian yang ditandatangani di Ibu Negara Tripoli pada 30 Ogos itu disifatkan sebagai satu langkah ke arah mengadakan pilihan raya kebangsaan yang telah lama tertangguh di negara yang berpecah belah. Wakil Tetap Perancis ke PBB, Jerome Bonafon, dalam pada itu menekankan pentingnya perjanjian tersebut disokong oleh semua pihak berkepentingan di Libya dan menggalakkan mereka berusaha ke arah pelaksanaannya. Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB menggesa bagi penambahan pembiayaan dan akses bagi pembekalan-pembekalan penting untuk membantu mengelak kemungkinan berlakunya krisis kemanusiaan di Gaza menjelang musim sejuk. Jurucakap PBB berkata, penyelaras bantuan kecemasan telah membuat rayuan pada hujung minggu lalu ketika sekatan ketidakselamatan dan pembiayaan yang tidak mencukupi menjejaskan usaha bantuan. Berita sukan seketika nanti.

0: Sukan. Bola sepak Piala FA Malaysia. Pasukan negara DP-MMFC akan meneruskan saingannya malam ini menentang Terengganu FC. Perlawanan dijadual berlangsung di Stadium Negara Hassanal Bolkiah Berakas bermula pukul 8.15 malam. Bola sepak Liga Juara-Juara Eropah. 6 perlawanan berlangsung tengah malam dan awal pagi tadi. Klub Brugge tewas 2-3 kepada Aston Villa, AEK menang 1-0 ke atas El Lask, FC Porto tewas di tangan Manchester City dengan jaringan 0-2, Inter juga kalah 1-2 kepada Real Madrid, Dortmund menewaskan Villarreal 3-2 dan LOSC Lille tewas kepada Real Betis dengan jaringan 2-3. Sementara itu, kempen diteruskan lagi awal pagi esok. Barcelona bakal bertemu Feyenoord, VfB Stuttgart akan menentang Viking, Liverpool akan menerima kunjungan Atletico Madrid, Arsenal bakal bertemu Napoli, Paris Saint-Germain akan bersaing dengan Slovan Bratislava dan Sporting CP menentang Galatasaray. Disampaikan sekali lagi berita utama. Pemandu pelancong berpengetahuan mampu meningkatkan piawaian industri pelancongan negara. Prestasi memberangsangkan pada keputusan PISA, hasil usaha gigih pendidik membantu pelajar mencapai potensi penuh. Penghayatan MIB asas penting memastikan pelajar berpegang teguh kepada nilai agama dan kebangsaan. Dengan itu, sekian berita perdana dari Radio Brunei disunting oleh Nurul Huda Mahmud, Balai Berita Radio Televisyen Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita berikutnya 3 petang waktu Brunei.

0: Hiburan 914.
1: Hiburan 914.
2: Hiburan 914.
0: Di Pelangi FM.
3: Kembali untuk anda mendengarkan lagi Hiburan 914. Sekejap lagi anda bakal juga menyertai Taka Terlabik. Okey, semuanya 1.30 minit tengah hari nanti. Di mana anda boleh hubungi 2223914. Tema seperti minggu lepas masih lagi mengenai jerebu. Jadi apakah nanti soalannya semuanya anda boleh ikut serta dengan cabar diri anda dengan anda menghubungi Pelangi FM 2223914. Semuanya sekejap.

0: penggerak minat.
1: Tatkala melihat jutaan umat Islam mengelilingi Kaabah, pernahkah Auda berdoa dalam diam? Ya Allah, bilakah giliranku menjadi tetamumu? Firman Allah, dan serulah manusia untuk mengerjakan haji. Surah Al-Hajj ayat 27.
2: Panggilan haji bukan sekadar jemputan ke tanah suci, ia adalah untuk menyucikan hati, untuk memohon keampunan dan menuju sebuah kehidupan yang lebih diberkati. Tempahan pendaftaran haji bagi tahun 2027 kini dibuka. Daftarlah sekarang tempah pakej haji 2027 lebih awal dan mulakan langkah menuju Baitullah bersama Darussalam Services. Untuk tempahan dan maklumat lanjut, sila kunjungi kaunter haji dan umrah Darussalam Services di Airport Mall Berakas atau hubungi kami di talian 223194 atau 223165 atau WhatsApp di talian 89885 09. Darussalam Services mengiring perjalanan ibadah menuju haji yang mabrur.
3: Beramallah dengan menderma ke tabung anak-anak yatim melalui SMS Brunei Prihatin bermula 12 Februari 2026 hingga 12 November 2026. Sumbangan ikhlas Auda boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip YATIM diikuti 1, 5, 10, 20, 50 atau 100 tanpa jarak. Hantar ke 38111 bagi pengguna di ST dan Progressive dan 39999 bagi pengguna Imagine. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas Auda dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, penjaga anak yatim daripada kerabat atau bukan kerabatnya, saya dan dia yakni penjaga itu seperti dua yakni jari ini di dalam syurga. Malik pada riwayat hadis mengisyaratkannya dengan jari telunjuk dan jari hantu. Hadis riwayat Imam Muslim.

0: terus bersama Station Nomor 1 Anda.
1: Pelangi.
2: Pelangi.
3: Pelangi.
2: Penghibur penggerak minda. Minda.
1: Pelangi.
4: Pelangi FM.
1: Pelangi FM. Okey, anda waktunya untuk terus lagi ikut serta menerusi takat terlabik, di mana untuk penyertaan anda boleh hubungi 22239 14 juga 10 saat masa diberikan untuk anda ikut serta. Kali ini temanya adalah jerebu, dan seorang dari anda pastinya akan dipilih untuk menerima voucher makan bernilai $15 sumbangan Denas Restoran Kulap. Terima kasih untuk penyumbang hadiah. Anda terus saja ikuti Instagram mereka at THE_NAS.BN ya, untuk anda mengetahui okay, apa sebenarnya Denas Restoran ini. Jadi anda boleh ikut serta dengan anda hubungi 22239 14. Pemanggil pertama, hello.
5: Hello.
1: Ya, yes, saya bersama
5: Nurul.
1: Dari mana?
5: Rimba.
1: Nurul ya?
5: Ya. Yeah.
1: Okey, jadi Nurul, cuaca di Rimba bagaimana?
5: Mendung
1: cuma tu. Okey lah ya. Jadi untuk Nurul, ada satu perkataan. Okey Nurul. Okey, huruf yang pertama adalah S.
5: A.
1: P.
5: A.
1: Asap.
5: A. Asap.
1: Okey, betul. Itulah jawapannya. Belum pun kita bermula untuk 10 saat. Jadi Nurul, boleh kongsikan detailsnya?
5: Okay.
1: Okay, terima kasih. Jadi untuk ada yang berikan jawapan yang tepat macam Nurul tadi, jadi Auda merupakan calon pemenang. Tapi ketahui pemenang sebenar semuanya sebelum 3 petang nanti. Untuk Nurul di Rimba, boleh kongsikan details, nama penuh, nombor kad pintar juga jawapan asap tersebut, dan hantarkan ke 83-33914. Pemanggil pertama, selamat dapat memberikan jawapan yang tepat. Auda pula bagaimana untuk terus lagi ikut serta untuk kali ini. Hello.
6: Hello, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Siapa yang bersama?
6: Azrul dari Kampung Sepuluh.
1: Azrul ya? Okey, jadi untuk Azrul juga ada satu patah perkataan. Tapi sebelum itu Azrul di Bebeloh, Bebeloh betul?
6: Kampung
1: Sinaut. Ah, Sinaut. Jauh je tu. Ke yakin ni kita. Okey, Azrul di Sinaut. Huruf yang pertama adalah I.
6: E.
1: I. Emak.
6: D. Lagi.
1: R.
6: R.
1: D.
6: D.
1: H.
6: H.
1: A.
6: A.
1: N.
6: N.
1: Aha, N untuk nasi.
6: F.
1: A.
6: A.
1: S.
6: F.
1: E.
6: E.
1: E R D H A N A S E. 10 saat.

0: masa diberikan. Cuba lagi. Habis masa. Cuba-cuba lagi nanti ya.
1: Okey,
0: terima kasih. Jadi Auda bagaimana tetap lagi Auda hubungi ke nombor yang betul ya, ke 2222239914 untuk Auda ikut serta. Jadi jangan lupa juga untuk nanti mendengarkan lagu-lagu dari artis Brunei semuanya menerusi Brunei Tracks di Pelangi FM 2 petang nanti.
2: Hai, saya Minan Yunus. Saya akan premier single terbaru saya, Anda Ni, pada hari Isnin, 14 September 2026, 5 petang, eksklusif hanya di Pelangi.

Cyber Travel Fair kembali lagi. Singgah Kebut Darussalam Services di Cyber Travel Fair 2026. Dapatkan tawaran istimewa bagi package travel and tours dan umrah serta buat tempahan package haji dan tiket penerbangan sepanjang Travel Fair berlangsung. Bukan itu saja, rebutlah peluang untuk mendapatkan hadiah-hadiah menarik dengan setiap pembelian tiket. Biskita berpeluang menyertai cabutan bertuah. Mana tahu, Biskita mungkin menjadi pemenang bertuah dan membawa pulang hadiah menarik. Kemudahan pembayaran secara ansuran untuk produk-produk terpilih juga diadakan. Jadi, tunggu apa lagi? Singgah, tempah dan menang. Kunjungi Bud Darussalam Services di Bredek Jerudong pada 12 dan 13 September 2026. Ikuti juga akaun Instagram rasmi Darussalam Services untuk maklumat dan perkembangan terkini. Datang awal, buat tempahan dan jangan sampai ketinggalan. Jumpa Biskita di sana. Tertakluk pada terma dan syarat.

0: Dan kalau setakat ini baru seorang pemanggil yang memberikan jawapan yang tepat. Bagaimana pula dengan Auda, bakal pemanggil kita untuk kali ini? Hello.
1: Hello.
0: Ya, siapa bersama?
1: Lina dari Temburong.
0: Kurang jelas namanya?
1: Lina dari Temburong.
0: Okey, jadi apa yang berserabut di sana tu bunyinya tu?
1: Dalam kereta.
0: Okey. Jadi Lina, ada satu perkataan.
1: Okay.
0: Fokus ya. Huruf yang pertama adalah A. P.
1: T.
0: Aha, betul. H.
1: H.
0: A.
1: A.
0: T.
1: T.
0: Aha, A P H A T. 10 saat masa diberikan.
1: Tahap.
0: Yakin?
1: Yakin.
0: Itulah jawapannya betul. Jadi Lina boleh kongsikan detailsnya?
1: Okey.
0: Okey, terima kasih. Jadi Auda, terima kasih. Bermakna setakat ini kita ada Nurul di Rimba juga Lina yang berada di Temburong memberikan jawapan yang tepat. Masih terlalu awal ya. Untuk terus lagi kita ketahui berapa ramai sebenarnya yang akan berikan jawapan yang tepat untuk kali ini kerana baru saja kita bermula sebentar tadi. Hello.
2: Hello, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Siapa bersama?
2: Husna dari tapak kanan.
0: Okey, jadi Husna juga di kereta ke atau macam mana ni?
2: Di kereta, mau tunggu anak sekolah balik.
0: Sama macam Lina tadi ya. Ada bunyi, bunyi kerakas-kerakas. Okey, jadi untuk Husna.
2: Okey.
0: Okey, juga satu perkataan. Dengarkan, yang pertama adalah A.
2: A.
0: P.
2: P.
0: P. P. Payung.
2: A P
0: N
2: N
0: A
2: A
0: R
2: R
0: O
2: O
0: L
2: L
0: A P N A R O L 10 saat masa diberikan apa?
2: Laporan.
0: Apa lagi sekali?
2: Laporan.
0: Betul. Okey, jadi untuk Husna juga berikan jawapan yang tepat seperti biasa, kongsikan detailsnya ya.
2: Okey, terima kasih.
0: Okey. Waalaikumsalam. Jadi bergembira, okey. Ha ha ha ha. Yang berikan jawapan yang tepat Nurul di Rimba, Lina di Temburong juga Husna yang berada di Lambak. Untuk kali ini taka terlabik dengan tema jerebu. Pemanggil seterusnya. Hello.
3: Hello.
0: Ya, siapa bersama?
3: Syam.
0: Dari okey, Syam, bagaimana Syam mendengarkan tadi ramai yang berikan jawapan yang tepat ya? Okey, jadi untuk Syam juga ada satu perkataan. Huruf yang pertama adalah I.
3: I.
0: S.
3: S.
0: I.
3: I.
0: O.
3: O.
0: K.
3: K.
0: R.
3: R.
0: I. S. I. O. K. R. 10 saat masa diberikan. Apa?
3: Risiko.
0: Betul, itu juga jawapan yang tepat. Jadi untuk Syam, boleh kongsikan detailsnya ya?
3: Okey,
0: terima kasih. Jadi ialah, jadi banyak sebenarnya yang berikan jawapan yang tepat. Alhamdulillah, tapi ada perlu ketahui siapakah pemenang sebenar semuanya sebelum 3 petang nanti. Tetap bersama di Pelangi FM.

0: يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ. Shadaqallahul azim. Tafsirnya, katakanlah, sesungguhnya Tuhanku meluaskan kurnia rezeki kepada sesiapa yang dikehendakinya antara hamba-hambanya dan menyempitkannya, yakni kepada sesiapa yang dikehendakinya, dan apa sahaja yang kamu belanjakan, yakni untuk kebaikan, maka Allah akan menggantikannya, dan dialah sebaik-baik pemberi rezeki. Surah Saba ayat 39.
1: Jabatan Hal Ehwal Masjid selaku urus tiat tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam dengan kerjasama Radio Television Brunei, Data Stream Digital Sendirian Berhad DST, Pokresep Sendirian Berhad dan Syarikat Imagine Sendirian Berhad pada tahun ini membukakan lagi peluang untuk beramal dengan menyumbang ke tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam melalui perkhidmatan SMS bermula 8 hari bulan April 2026 Masihi hingga 31 hari bulan Disember 2026 Masihi. Hasil kutipan tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam akan digunakan bagi membina masjid yang baru, membaik pulih dan menambah bangunan masjid dan keperluannya. Sumbangan ikhlas auda boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip MESJID diikuti dengan jumlah sumbangan auda sama ada 100, 50, 20, 15, 10, 5 atau 1 tanpa jarak untuk tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam. Hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progresif dan 39999 bagi

Jabatan Kemajuan Pelancongan Kementerian Ekonomi, Perdagangan dan Industri sedang melaksanakan kaji selidik Exit Passenger Survey dan Returning Bruneian Survey. Tujuan kaji selidik adalah untuk mengumpulkan maklumat berkaitan pengalaman perjalanan pelawat, tujuan lawatan serta anggaran perbelanjaan pelancongan. Maklumat ini penting bagi menyokong perancangan dasar, pembangunan strategi serta penambahbaikan sektor pelancongan negara, di samping memahami dengan lebih mendalam corak perjalanan serta perbelanjaan pelancongan di negara Brunei Darussalam. Jika anda merupakan pelancong atau pelawat antarabangsa yang akan berlepas ataupun rakyat Brunei yang baru kembali dari luar negara, jangan lupa untuk sama-sama menyokong kaji selidik ini di Brunei International Airport, Pos Kawalan Sungai Tujuh, Pos Kawalan Labu dan Terminal Feri Serasa. Kaji selidik ini juga telah pun diperluaskan dengan mengadakannya di beberapa premis penginapan yang terpilih. Kaji selidik ini hanya mengambil masa beberapa minit sahaja, mudah dan ringkas. Segala maklumat yang diberikan adalah sulit dan hanya digunakan bagi tujuan penyelidikan. Penyertaan AUDA amat bermakna dalam membantu perkembangan sektor pelancongan negara. Marilah kita bersama-sama menyokong pelancongan Brunei. Terima kasih atas kerjasama dan sokongan AUDA dalam menjayakan kaji selidik ini.

0: Lagu Aura dan Vibes di season nombor 1 Aura.
1: Hi guys, lagu Aura dan Vibes semuanya hanya untuk Aura di Pelangi FM. 24 jam bersama Aura sudah pasti tidak akan membuatkan Aura terasa kesunyian. Right guys, nah untuk petang ini kita ada menerima beberapa pantun untuk segmen apa nah hari ini, di mana Aura, cabaran Aura ialah menciptakan sebuah pantun yang berisi ataupun yang ada yang berisi dengan dua perkataan, iaitu hujan dan jerebu. Kita kongsikan bersama audio daripada rakan pendengar kita yang berada di Bengkurong, Aziz. Katanya Brunei Darussalam dilanda jerebu, baru tadi hujan lebat. Jangan tahkan kemiri dulu, tahan-tah dulu nafsu sahabat. Wow, terima kasih kita ucapkan Aziz dari Bengkurong. Right? Dan seterusnya daripada rakan kita Ajim yang berada di Lambak Kanan, katanya indah pemandangan di Masjid Sowas, tempat beribadat tenang sekali. Jerebu melanda pandangan terbatas. Moga hujan turun kembali. Wah, cantiknya pantun. Terima kasih. Kreatif pantunnya. Dan seterusnya daripada rakan kita Hazi Kamizul dari Tutong, Bukit Beruang, katanya hujan turun membasahi jalan, jerebu tebal menghalang mata. Jangan kerana dunia dan pujian kau lupa siapa yang ada ketika tiada. Alright, terima kasih kita ucapkan. Ada hujan, ada jerebu dalam pantunnya juga. Alright, terima kasih. Dan seterusnya daripada rakan kita Ali yang berada di Subuk, katanya langit cerah tanpa niat. Nah, langit cerah tapi niat cuci kereta tertangguh. Panjang juga. Niat cuci kereta, langit jadi gelap dan hujan pun turun. Semangat cuci kereta lagi, jerebu melanda. Oh, terima kasih kita ucapkan. Apa tu, pantun ke syair tu? Langit cerah. Amboi, terima kasih percubaan yang baik daripada Ali yang berada di studio. Jadi Auda terus hantarkan lagi pantun Auda untuk petang ini. Segmen apa nah Auda kena create ataupun ciptakan sebuah pantun yang berisi dengan dua, yang diisikan dengan dua perkataan, iaitu hujan dan jerebu. Hantarkan menerusi WhatsApp Pelangi FM 8333914, nama Auda, nombor IC Auda dan nombor telefon Auda. Jadi kepada Auda yang sudah pun menghantar, pastikan WhatsApp Auda dihantarkan dengan nama penuh dan nombor IC dan juga nombor telefon Auda. Alright, kita nantikan lagi pantun selanjutnya dari rakan-rakan pendengar kita di segmen apa nah. Jadi terus bersama Pelangi FM.

0: Latest on Pelangi FM.
1: Saber Travel Fair kembali lagi. Singgah ke Bud Darussalam Services di Saber Travel Fair 2026. Dapatkan tawaran istimewa bagi package travel and tours dan umrah serta buat tempahan package haji dan tiket penerbangan sepanjang Travel Fair berlangsung. Bukan itu saja, rebutlah peluang untuk mendapatkan hadiah-hadiah menarik dengan setiap pembelian tiket. Biskita berpeluang menyertai cabutan bertuah. Mana tahu, Biskita mungkin menjadi pemenang bertuah dan membawa pulang hadiah menarik. Kemudahan pembayaran secara ansuran untuk produk-produk terpilih juga diadakan. Jadi, tunggu apa lagi? Singgah, tempah dan menang. Kunjungi Bud Darussalam Services di Bredek Jerudong pada 12 dan 13 September 2026. Ikuti juga akaun Instagram rasmi Darussalam Services untuk maklumat dan perkembangan terkini. Datang awal, buat tempahan dan jangan sampai ketinggalan. Jumpa Biskita di sana. Tertakluk pada termadan syarat.

0: So join the fun. Fun, fun, fun, fun. Join the fun.
1: Hi guys, join the fun bersama kami di Pelangi FM. Lagu tadi, lagu daripada Upai, Aku Mau Kahwin, untuk menghiburkan Auda pada petang ini. Nah, ada beberapa lagi perkongsian menerusi WhatsApp Pelangi FM 8333914 untuk segmen apanah kita pada petang ini, iaitu menciptakan pantun yang disertakan dengan dua perkataan, iaitu hujan dan jerebu. Dan kita terima daripada Naim Yusof yang berada di Rimba. Katanya, pagi hari menyapu halaman, suram jerebu hilang dipukul hujan, tulus ikhlas dalam amalan, hidup berkat, penuh ketenangan. Right. Terima kasih. Kita ucapkan kepada rakan kita Naim, yang Naim Yusof yang berada di Rimba. Dan seterusnya, daripada rakan kita Pangeran Haji Lotfi, katanya jerebu datang sebagai ujian, juga bukti kebesaran Tuhan. Hujan datang penuh harapan, juga penuh dengan kesyukuran. Daripada Fio, maafkan saya, Fio yang berada di Logo. Wah, cantik, terima kasih. Kita ucapkan. Dan seterusnya, daripada rakan kita Iqbal yang berada di Bukit Beruang, katanya kayu pancang mari dipasak buat menahan si tunas tebu. Mentari hilang, udara sesak, mengharap hujan mereda jerebu. Wah, cantik pantun, cakep. Apa pun, terima kasih. Dan seterusnya, daripada rakan kita Hisham Iswan, katanya ada dua pantun dibaginya di sini. Katanya pantun 2 karat juga, ada pantun 4 karat juga katanya. Pantun 2 karat, jerebu pagi, hujan petang, muka mu jua yang ku sayang. Terima kasih. Siapa tu sebenarnya yang ditujukannya tu? Adakah Daus ataupun orang di sebelahnya? Alright, seterusnya pantun 4 karat katanya, jerebu datang menutup jalan, hujan turun membasahi laman. Kalau sayang jangan disimpan, cakap saja, jangan bagi harapan. Wah, terima kasih Hisham. Sweet juga Hisham, ini pandai pepantun. Rasa-rasanya pasangannya untung dapat ia pasal pandai pepantun. Apa pun, terima kasih kita ucapkan kepada yang menghantarkan pantun. Kita masih lagi membukakan peluang untuk Aunung hantarkan pantun Auda. Pantun yang bersertakan dengan perkataan hujan dan jerubu untuk petang ini. Sambil-sambil kita ni mendengarkan pantun Auda, sambil-sambil juga kita mendengarkan hiburan. Kita ada Izzy Ibrahim dengan lagunya Putri.

0: Siti, tolong ku deh.
1: Kenapa lagi ni? Dira tu bakal pengantin. Calon pengantin lari kah?
0: Ish, ani jua. Sebenarnya dewan untuk majlis perkahwinan kami ni belum kami dapat. Semua ditanya kena booking sudah.
1: Ada kita cek di airport mall sudah.
0: Airport mall? Ada dewan di sana kan?
1: Ada sis. Masa ni airport mall ada menawarkan penyewaan atrium sama dewan. Sesuai untuk majlis perkahwinan, kesyukuran, seminar, apa-apa saja boleh.
0: Serius? Macam best je bunyinya.
1: Memang best. Lokasi strategik, parking luas, kemudahan lengkap, sama harga sewanya pun berpatutan.
0: Wah, alhamdulillah eh. Nah, ni baru ya. Awalan ni juga call ke airport mall eh. Husband to be mesti happy ni.
2: Mencari dewan yang sesuai untuk majlis dan acara istimewa anda, The Airport Mall kini menawarkan penyewaan ruangan atrium dan dewan yang selesa dan sesuai untuk pelbagai jenis acara. Hubungi kami sekarang di talian 7370370 untuk pertanyaan dan tempahan bertakluk pada terma dan syarat.
3: Tatkala melihat jutaan umat Islam mengelilingi Kaabah, pernahkah Auda berdoa dalam diam? Ya Allah, bilakah giliranku menjadi tetamumu? Firman Allah, dan serulah manusia untuk mengerjakan haji. Surah Al-Hajj ayat 27.
4: Panggilan haji bukan sekadar jemputan ke tanah suci, ia adalah untuk menyucikan hati, untuk memohon keampunan dan menuju sebuah kehidupan yang lebih diberkati. Tempahan pendaftaran haji bagi tahun 2027 kini dibuka. Daftarlah sekarang tempah paket haji 2027 lebih awal dan mulakan langkah menuju Baitullah bersama Darussalam Services. Untuk tempahan dan maklumat lanjut, sila kunjungi kaunter haji dan umrah Darussalam Services di Airport Mall Berakas atau hubungi kami di talian 223194 atau 223165 atau WhatsApp di talian 89885 09. Darussalam Services mengiring perjalanan ibadah menuju haji yang mabrur.
5: Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023. Jabatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 telah melanjutkan tempoh kutipan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 selama 6 bulan mulai 19 April 2026 dan akan berakhir pada 18 hari bulan Oktober 2026 bagi membolehkan orang ramai meningkatkan kegiatan derma amal untuk tabung berkenaan. Orang ramai dialu-alukan untuk menderma melalui kaedah berikut. Pertama, melalui tabung-tabung khas di masjid-masjid, bangunan-bangunan bank, gedung-gedung perniagaan dan bangunan-bangunan awam. Kedua, secara tunai atau cek dan dihantar terus ke tingkat 2 Jabatan Pembangunan Masyarakat Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Ketiga, secara online melalui nombor akaun Bank Islam Brunei Darussalam BIBD 00001 01008 90.

0: 51 atau mengimbas kode QR Quick Pay. Keempat, melalui pesanan teks ringkas ke SMS Brunei Prihatin dengan menaip bantu BANTU tanpa jarak diikuti dengan jumlah derma yaitu 1, 5, 10, 15, 20, 50 dan 100 hantar ke 38111 bagi pengguna di ST dan Progressive atau 39999 bagi pengguna Imagine atau kelima dengan menganjurkan aktiviti-aktiviti amal untuk mengumpul dana melalui kebenaran daripada Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 dan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Bagi pertanyaan lanjut, bolehlah menghubungi Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 di talian 238-1903 dan 238-2911 sambungan 1341 atau 1209 pada waktu pejabat atau hubungi talian kebajikan 141 atau menghantar email melalui info@japem.gov.bn.
1: Doa selepas bertugas. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إنا نستودعك أعمالنا وأنفسنا ونتوكل عليك اللهم تقبل منا صالح الأعمال واجعلها خالصة لوجهك الكريم سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك يا الله يا Tuhan kami, kami serahkan kepadamu segala pekerjaan kami dan jiwa raga kami, serta kami bertawakal kepadamu. Ya Allah ya Tuhan kami, terimalah segala pekerjaan yang baik dari kami dan menjadikannya pekerjaan yang ikhlas semata-mata kepadamu. Maha suci Engkau, ya Allah, dengan memujimu. Kami bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Engkau. Kami memohon keampunan kepadamu dan kami bertaubat kepadamu. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad وعلى آله وصحبه وسلم والحمد

0: menghibur penggerak minda.
1: Stesen nomor 1 Auda. Pelangi FM.
2: Masih bersama Daus di Music Express dan kita akan bersama sehingga pukul 6 petang nanti. Terima kasih kerana masih lagi setia bersama kami di Pelangi FM. Kepada yang memandu sambil mendengarkan Pelangi FM, terima kasih kerana terus memilih Pelangi FM sebagai teman Auda sepanjang hari ini. Pastikan Auda sentiasa berhati-hati memandu dan sentiasalah berwaspada. Semoga Auda selamat sampai ke destinasi Auda. Alright guys. Nah, untuk petang ini, kita akan sambung lagi perkongsian pantun daripada rakan-rakan pendengar kita untuk segmen apa nah pada petang ini, iaitu konsepnya create ataupun ciptakan pantun kreativiti Auda yang bersertakan dengan dua perkataan, iaitu hujan dan juga jerebu. Kita akan kongsikan beberapa lagi pantun yang kita terima dari rakan pendengar kita menerusi WhatsApp Pelangi FM 8333914. Daripada Dayangku Nur Farahiyah, katanya di sini, pergi ke sungai membawa bekalan, singgah sebentar menikmati alam. Jerebu hilang selepas hujan. Itulah kebesaran Allah yang Maha Pemurah. Alright, terima kasih. Kita ucapkan cantik pantunnya. Alright, terima kasih kita ucapkan. Dan seterusnya, daripada Wan yang berada di kampung Junjungan, katanya di sini, bangun pagi terdengar azan, terus kejutkan ayah dan ibu. Subuh tadi Brunei dibasahi hujan. Semoga negara dibebaskan dari jerebu. Wow, cantik juga. Terima kasih. Seterusnya daripada rakan kita, Sah di sini, katanya hujan barai-barai. Okay. Lagi sekali. Hujan barai-barai, ambuk makan padi. Aku kan berjoging indah jadi pasal masih jerebu. Indah jo pantun. Indah jo masuk tu pantun. Apa pun, terima kasih atas perkongsiannya. Dan seterusnya daripada rakan kita, Aunty Nini Tanjung, Tanah Jambu. Tanjung pulang. Tanah Jambu, katanya, hujan turun membawa payung. Hujan turun membawa payung. Okay. Hujan turun membawa payung, jerebu datang pakai mas. Kalau muka indah nampak langsung, bukan jerebu mata yang rabak. Macam dah masuk. Terima kasih. Percubaan yang baik. Alright, daripada rakan kita di sini, Cat Mama. Mama kucing yang berada di Kelantan, katanya, tanam labu dengan lada. Tanam

Kelapa di tepi jalan. Lebih seminggu jerebu melanda, syukur semalam turun hujan. Ha, cantik pantunnya. Dan disertakannya pantun lagi satu di sini. Alhamdulillah hujan telah turun. Mencuci jerebu di bumi Brunei. Jaga persaudaraan turun-temurun, hidup jadi berkah dan permai. Wow, cantik. Terima kasih Kat Mama yang berada di Kelantan mengongsikan pantunnya untuk petang ini. Terima kasih kita ucapkan kepada Audi yang sudi kongsikan pantun untuk segmen Apa Nak Pada Petang ini, iaitu konsepnya Audi kena create ataupun ciptakan sebuah pantun yang bersertakan dengan dua perkataan ini. Dan banyak pantun yang kita terima. Ada dua perkataan ini, ada juga memang ada dua perkataan ini tapi rima akhirnya tidak masuk. Apapun juga, ada yang mengantarkannya bukan pantun tapi syair pula. Apapun, terima kasih atas usaha dan effort Auda untuk petang ini. Dan selepas ini kita akan kongsikan seorang pemenang yang bertuah yang akan membawa pulang voucher bernilai $20 sumbangan daripada Matuka R Auto Detailing. Jadi, rasa-rasanya siapakah yang akan membawa pulang voucher tersebut, kita nantikan pengumumannya selepas ini. Terus bersama

0: Zig-zig, Oktober ni free kau.
1: Tahu ke ni, ada event berlari lagi ni.
0: Awah, sudah ku registerkan kau, baru kau tahu. Untuk run for apa?
1: Wah, mantap tak. Tapi aku jalan dengan aku tak.
0: Mana sejak kau lah. Durang ada yang 3km fun run pulang Juni. Pilih saja mana yang sesuai untukmu. 5km sama 10km pun ada.
2: Jabatan Penjara dengan kerjasama Jabatan Bandaran Bandar Seri Begawan, Bank Islam Brunei Darussalam dan Zahara Charity Foundation akan mengadakan Run for Hope pada 18 Oktober 2026. Hari Ahad bertempat di BABD Connex, Taman Mahkota Jubilee Emas, Bandar Seri Begawan. Pendaftaran dibuka sehingga 19 September 2026. Untuk maklumat lanjut, ikuti IG Brunei Prison Department atau reintegrasi.jpb.
0: Jangan lupa untuk mendaftar dan jumpa Auda di sana. Together, we run for hope.
2: Iklan ini ditaja oleh Uniqlo, the number one used car in Brunei, Cawangan Bunut dan Sungai Tilong.
3: Cyber Travel Fair kembali lagi. Singgah Kebut Darussalam Services di Cyber Travel Fair 2026. Dapatkan tawaran istimewa bagi package travel and tours dan umrah serta buat tempahan package haji dan tiket penerbangan sepanjang Travel Fair berlangsung. Bukan itu saja, rebutlah peluang untuk mendapatkan hadiah-hadiah menarik dengan setiap pembelian tiket. Biskita berpeluang menyertai cabutan bertuah. Mana tahu, Biskita mungkin menjadi pemenang bertuah dan membawa pulang hadiah menarik. Kemudahan pembayaran secara ansuran untuk produk-produk terpilih juga diadakan. Jadi, tunggu apa lagi? Singgah, tempah dan menang. Kunjungi Bud Darussalam Services di Bredek Jerudong pada 12 dan 13 September 2026. Ikuti juga akaun Instagram rasmi Darussalam Services untuk maklumat dan perkembangan terkini. Datang awal, buat tempahan dan jangan sampai ketinggalan. Jumpa Biskita di sana. Tetap look pada terma dan syarat.

0: Será?
1: 3, 2, 1.
2: Thank you for listening to Pelangi FM. Don't forget to download the RTB Go app to listen to Pelangi FM wherever you are.
3: Hai guys, itu dia lagu daripada Batas Senja dan juga Hana Delisha. Nanti kita seperti ini, permintaan daripada salah seorang daripada rakan pendengar kita yang pada ketika ini tengah driving, baru on the way balik kerja katanya. Favorite song ni katanya, Semangat Terus Driving. Memanglah semangat terus driving, pasalkan balik kerja. Apapun, terima kasih kita ucapkan. Dan kita sudah pun berada di penghujung segmen Apa Nah untuk petang ini, petang Rabu 27 Rabiul Awal 1448 Hijrah bersamaan dengan 9 September 2026. Terima kasih kita ucapkan kepada Auda yang sudi join in untuk segmen Apa Nah hari ini, di mana Auda kerana ciptakan sebuah pantun yang bersertakan dengan dua perkataan, iaitu hujan dan juga jerebu. Dan seorang pemenang yang bertuah untuk hari ini akan membawa pulang voucher bernilai $20 sumbangan daripada Matuka R Auto Detailing. Terima kasih dahulu kita ucapkan kepada Matuka R Auto Detailing kerana sudi menyumbangkan voucher bernilai $20 untuk segmen Apa Nah bagi tahun 2026. Dan seorang pemenang yang bertuah untuk hari ini, kita ucapkan tahniah-tahniah kepada Naim Yusof yang berada di Rimba. Tanya-tanya kita ucapkan kepada Naim Yusof yang berada di Rimba, yang memenangi voucher bernilai $20 sumbangan daripada Matuka R Auto Detailing. Dan Dawes akan hubungi Audia sebentar saja lagi. Terima kasih kita ucapkan sekali lagi kepada Audia yang sudah join in, dan kepada yang tidak berjaya, tidak mengapa. Bukan bererti Audia kalah, cuma untuk hari ini Audia tidak menang sahaja, right? Nah, terus bersama di Pelangi FM selepas pukul 5 petang nanti, kita akan adakan satu wawancara premier sebuah lagu baru. Jadi rasa-rasanya siapakah arti yang akan bersama kita dan apakah tajuk lagunya? Kita nantikan bersama Pelangi FM, stesen nombor 1 Audio.

Pilih dua lagu dari tiga lagu yang disediakan. Menyanyi tanpa muzik. Juara bulanan akan menerima RM50 sumbangan Pelangi FM. Segmen vokal setiap hari Rabu pukul 8.30 malam hanya di Pelangi FM.

Beramallah dengan menderma ke tabung anak-anak yatim melalui SMS Brunei Prihatin bermula 12 Februari 2026 hingga 12 November 2026. Sumbangan ikhlas AUDA boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip YATIM diikuti 1, 5, 10, 20, 50 atau 100 tanpa jarak. Hantar ke 38111 bagi pengguna di ST dan Progressive dan 39999 bagi pengguna Imagine. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas AUDA dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, penjaga anak yatim daripada kerabat atau bukan kerabatnya, saya dan dia yakni penjaga itu seperti dua yakni jari ini di dalam syurga. Malik periwayat hadis mengisyarkannya dengan jari telunjuk dan jari hantu. Hadis riwayat Imam Muslim.

0: Latest on Pelangi FM.
1: Hai guys, kita sudah pun memasuki jam ketiga dan terakhir untuk Music Express. Dan seperti yang kita katakan tadi, untuk petang ini kita akan adakan satu wawancara untuk premier sebuah lagu baru di Pelangi FM. Dan bersama kita di studio Pelangi FM pada ketika ini, kita ada Ahil Helix. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, DJ Daus.
1: Apa khabar?
2: Alhamdulillah, sihat.
1: Sihat, Alhamdulillah. Selamat datang ke Pelangi FM untuk petang ini, di mana Ahil akan premier sebuah lagu baru yang diberikan nama Perih.
2: Perih.
1: Perih.
2: Perih. Ha,
1: macam lagu daripada nama sudah kita ni tahu lagu atau lagu yang memang jiwang ataupun lagu yang sedih.
2: Betul.
1: Jadi boleh ceritakan sedikit apa sinopsisnya ataupun apa ceritanya lagu ini sebenarnya?
2: Okey, lagu Perih ni ia meluahkan perasaan seseorang apabila mengalami fasa putus cinta sebenarnya. Jadi ia lebih daripada luka, lebih daripada sedih, ia perih. Itu yang paling, apa maksudnya, like kesedihan yang paling mendalam lah. Jadi dalam cerita lagu ini, dia mengatakan berapa sedihnya bila mengetahui orang yang ia cintai itu indah lagi mencintai dirinya, dan orang itu sudah mempunyai seseorang yang baru. Dan itulah sebenarnya ia luahan hati seseorang yang mengalami putus cinta,
1: seseorang yang dilukai lah,
2: kerana
1: dilukai yang payah move on sampai sekarang ini.
2: Betul.
1: Betul lah. Okay. Jadi apa yang menginspirasikan Ahil untuk mencipta lagu ini? Adakah ianya experience daripada Ahil sendiri ataupun sebenarnya mendengar cerita daripada orang lain?
2: Okay, so pasal Perih ini adalah merupakan hasil ciptaan sepenuhnya oleh Irfan Arkan, seseorang komposer yang masih lagi baru di dalam arena muzik tanah air. Mungkin DJ Daus tidak pernah dengar kali ya, dengar nama Irfan Arkan itu kali ya.
1: Macam pernah.
2: Sejujurnya Alex rasa ini adalah kali pertama ia setuju untuk membagi lagunya kepada orang lain sebenarnya. Jadi ini hasil ciptaan Irfan Arkan sendiri berdasarkan dia punya pengalaman di dalam percintaan. Atau sebenarnya Alex sebenarnya merupakan kira medium untuk menyampaikan perasaannya.
1: Jadi Al itu memang orang tengah lah.
2: Orang tengah. Orang tengah sebenarnya.
1: Tapi
2: in terms of apa tu, mendeliverkan perasaan dalam lagu tu, mungkin Alex sendiri dapat relate sebab inilah kita ni mungkin semua rasa pernah rasa pernah putus cinta
1: kali. Pernah experience
2: putus juga.
1: Putus cinta tu, yes, memang. Berapa kali sudah?
2: DM tepi. Jadi itulah sinop

sukses secara high level dan diciptakan oleh sepenuhnya oleh Irfan Arkan sendiri, dan in terms of musicnya daripada Irfan Arkan dan kami record di EE Studio. The fun fact about this lagu sebenarnya ia adalah sebuah

0: bersama Klik 914.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Kembali lagi kita ni di Klik 914. Episod kali ini bertajuk orang yang menguasai diri sendiri. Orang paling berkuasa adalah orang yang dapat menguasai dirinya sendiri. Dalam hal ini, saya bagi contoh mengenai kisah yang pernah saya lalui. Ketika saya belajar di universiti, bidang agama dulu, ada mengikuti satu kumpulan belia. Saya ini ada sifat masak puji, sombong, ego dan niat yang salah mahukan famous. Ramai yang menasihati, ramai yang membantu untuk menyadarkan diri ani. Tapi sebabkan sombongnya diri ani, egonya diri ani, indah mau menerima. Bahkan dimarahi lagi tu orang yang menasihati itu. Astagfirullahaladzim. Sampailah satu tahap dan alhamdulillah jua saya sedar bahawa semua ilmu yang saya pelajari itu mengenai agama semuanya bukan kerana Allah, tetapi kerana mahu manusia acknowledge saya, memuji saya dan pasal mahu famous. Saya mula memperbaiki diri ani yang dulunya sombong dan ego. Sekarang ani alhamdulillah suka dengar nasihat-nasihat sama ada dari orang tua ataupun muda. Yang dulu niatnya masak puji dan mau famous, sekarang ini alhamdulillah redup sedikit dan rasa selesa daripada apa yang pernah saya lalui sebelum ini. Yang dulunya sifat pemarah dan mudah panas baran, alhamdulillah sekarang ini mampu beristighfar agar dapat mengawal diri dari kemarahan. Bila kita ni dapat menguasai diri kita ni, yaitu nafsu yang melalaikan kita ni, dapat kita ni kuasai dan kawal, insyaAllah kita ni jadi orang yang berkuasa akan diri kita ni sendiri dan menjadi versi terbaik diri kita ni sendiri. Demikian dulu untuk episod hari ini. InsyaAllah bertemu lagi kita ni pada episod seterusnya.
0: Klik 914.
2: Doa apabila ditimpa kesusahan. Bismillahirrahmanirrahim. Di samping bertawakal menyerah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa dan berzikir meminta perlindungannya, kita dituntut supaya berusaha sekuat tenaga dan berikhtiar untuk menghindari dan menolak semua bencana. Menurut riwayat Al-Imam An-Nasa'i dan Ibnu Sunni, Sayyidina Ali radhiyallahu an pernah disuruh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya berdoa apabila ditimpa kesusahan. Doa yang dimaksudkan ialah La ilaha illallahul karimul azim, Subhanahu tabarakallahu rabbul arshil azim, Alhamdulillahi rabbil alamin, Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Maksudnya, tidak ada Tuhan yang disembah melainkan Allah yang maha mulia lagi maha agung. Maha suci Allah lagi maha tinggi Allah yang memelihara arasy yang agung. Segala puji kepunyaan Allah yang memelihara alam seluruhnya. Wahai Tuhan kami, berikanlah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, serta lepaskanlah kami daripada siksa api neraka. Zikir ini juga selalu dibaca oleh Abdullah bin Ja'far kepada orang-orang yang sedang demam. Dan menurut riwayat Imam Al-Bukhari, doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar selalu dibaca oleh Anas radhiyallahu an dalam setiap doanya.

0: berdoa memohon dikurniakan hujan sebab dilanda jerebu.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyiat wa tarfa'una biha 'indaka 'alad darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayati min jami'il khairat fil hayati wa ba'dal mamat wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira bi rahmatika ya arhamar rahimin. سبحان الذي تعطف بالعز وقال به سبحان الذي لبس المجد وتكرم به سبحان الذي لا ينبغي التسبيح إلا له سبحان ذي الفضل والنعم سبحان ذي المجد والكرم سبحان ذي الجلال والإكرام اللهم صل وسلم وبارك وأنعم وتفضل على سيدنا محمد wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya Allah, ya Tuhan kami, tiada Tuhan yang patut disembah melainkan Engkau sahaja. Kepadamu jua kami bertawakal, dan Engkaulah Tuhan bagi singgasana yang agung. Tiada daya upaya dan kekuatan melainkan hanya dengan Engkau, Allah yang maha tinggi lagi maha agung. Ya Allah, jadikanlah hujan itu rahmat, bukan azab. Bukan kemusnahan, bukan bala. Bukan kehancuran, bukan kebanjiran. Ya Allah, turunkanlah hujan ke atas bukit, kawasan berpasir, kawasan tumbuh-tumbuhan dan kawasan lembah. Ya Allah, turunkanlah hujan di sekeliling kami, bukan di atas kami. Ya Allah, turunkanlah hujan yang menyelamatkan kami daripada kepahitan. Hujan yang menyegarkan dan menyuburkan. Hujan yang sentiasa mendatangkan manfaat sehingga hari kiamat. Ya Allah, siramilah kami dengan hujan. Dan janganlah Engkau jadikan kami golongan yang berputus asa. Allahumma ya mujiba du'a issa'ilin. Wahai Tuhan yang penyebab semua sebab. Wahai Tuhan yang memberi harapan pada setiap yang memohon. Allahumma aghithna. Allahumma aghithna. Allahumma aghithna. Ya Allah, bantulah kami dengan menurunkan hujan. Ya Allah, bantulah kami dengan menurunkan hujan. Ya Allah, bantulah kami dengan menurunkan hujan. Allahumma ya muhaiminu ya hafil, ya qawiyu ya matin. Mohon peliharakan bumi Brunei Darussalam dari segala malapetaka dan bencana. Lindungi ia dari segala bentuk fitnah dan gangguan oleh anasir-anasir yang tidak bertanggungjawab, dari fenomena kemarau dan jerbu, angin kencang atau taufan, hujan lebat yang membawa banjir besar, gempa bumi dan lain-lain. Ya Allah, selisihkanlah segala bencana dari menimpa negara kami, sama ada ia berlaku di darat, di laut atau di udara, dengan berkat doa yang diajarkan oleh Nabi dan Rasul Tuhan kami, yang bermaksud, wahai bumi, Tuhan kami dan Tuhan kamu adalah Allah. Kami berlindung dengan Allah daripada kejahatan kamu, yakni wahai bumi, dari kejahatan yang ada pada kamu, dari kejahatan yang dijadikan pada kamu, dari kejahatan apa yang berjalan dan bergerak di atas kamu. Kami mohon berlindung dengan Tuhan kami dari sebarang lembaga jahat, dari ular dan kalajengking, dari jin yang diam di muka bumi, dari iblis dan para syaitan. Allahumma antas salam, wa minkas salam, nas'aluka ya dhal jalali wal ikram, antas tajiba lana da'watana, birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.
2: Pelangi FM. Amin, amin ya rabbal alamin. And welcome back, guys. Alhamdulillah, we just heard the azans and the du'as. And coming up next, we have the Surah Yasin and another lot of du'as recitation. Now, just a quick reminder, because I can't remind you later, the azan Isha will be later at 7:32 on the dot, and I will be back again after that. So once again, wishing you all a peaceful time of worship. May your prayers and du'as be accepted.